0: Tahukah kamu bahwa waktu yang kita gunakan sehari-hari sebenarnya mengacu pada sistem waktu global yang disebut dengan jam dunia atau world clock? Jam dunia merupakan sistem yang menunjukkan waktu di berbagai belahan dunia secara serentak. Sistem ini mengacu pada UTC atau Coordinated Universal Time yang menjadi patokan resmi waktu internasional. UTC ditentukan berdasarkan pengukuran dari jam atom yang sangat presisi dan dikelola oleh lembaga ilmiah dari berbagai negara. Secara historis, pusat acuan waktu dunia berada di wilayah Greenwich, Inggris, yang dikenal dengan istilah Greenwich Mean Time atau GMT. Tempat ini berada pada garis bujur 0 derajat dan sejak dahulu menjadi referensi bagi pembagian zona waktu di seluruh dunia. Karena bumi berputar, setiap wilayah memiliki waktu lokal yang berbeda-beda. Ada negara yang sudah memasuki malam hari, sementara negara lain mungkin baru saja memulai aktivitas paginya. Oleh karena itu, sistem jam dunia sangat penting untuk membantu menyinkronkan aktivitas internasional, mulai dari penerbangan, komunikasi global, hingga siaran langsung. Kini, dengan kemajuan teknologi, kita dapat dengan mudah mengetahui waktu di berbagai negara melalui perangkat digital seperti smartphone, komputer, atau situs web jam dunia. Jam dunia mengingatkan kita bahwa meskipun kita hidup di zona waktu yang berbeda, kita tetap terhubung dalam satu ritme global.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Di sebuah desa yang sederhana, berdirilah Koperasi Merah Putih. Sebuah harapan bagi warga untuk bangkit dan berdiri di atas kaki sendiri.
1: Bapak, Ibu, koperasi ini kita dirikan bukan untuk satu orang ya, tapi untuk kesejahteraan bersama. Paham, Bapak, Ibu?
2: Dengan koperasi kami petani gak perlu lagi bergantung pada tengkulak, Pak.
3: Iya, betul. Modal usaha bisa jadi lebih ringan.
0: Semangat kebersamaan pun mulai tumbuh.
4: Bima, Bima, buat apa kamu ikut koperasi? Jual aja hasil panennya ke saya. Cepet, gak pakai ribet.
2: Sorry, Ton. Sekarang kita orang lewat koperasi. Harganya lebih adil, lebih bagus.
4: Bima, Bima, koperasi itu gak bakal bertahan lama. Jamin deh.
0: Dengan ucapan itu, sepertinya Anton menyimpan niat yang tidak baik.
5: Pak Wirjo, laporan keuangan kita tuh aman loh sekarang. Bagus pokoknya. Tapi ada anggota yang mulai ragu nih, Pak.
1: Bu Sari, perubahan itu memang gak mudah, Bu. Ya, pokoknya kita sabar aja lah.
0: Di tengah usaha membangun kepercayaan, badai perlahan mendekat. Masyarakat pun ada yang mulai ragu dengan Koperasi Merah Putih.
6: Pak Wirjo, saya ngomong sebentar boleh ya Pak ya? Begini Pak, katanya uang koperasi kita disalahgunakan ya Pak. Apa benar nih Pak Wirjo?
7: Apa? Siapa yang bilang gitu?
4: Oh, kalau saya sih cuma dengar-dengar aja ya. Takutnya koperasi ini cuma ngejual janji-janji manis.
3: Enggak, itu nggak benar. Itu semua fitnah, Pak. Fitnah itu semua. Pokoknya di sini tuh tercatat semuanya tuh jelas, rapih juga pembukuannya.
0: Isu yang tidak baik tentang Koperasi Merah Putih mulai menyebar. Kepercayaan warga pun semakin goyah.
1: Dengar ya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya kita nyerah sekarang, koperasi ini bakalan runtuh, bener
3: Pak,
1: deh.
3: Pak, kalau gak gini aja, besok kita buka laporan keuangan secara terbuka. Jadi bener-bener real dan semuanya nanti akan tahu siapa yang benar, siapa yang gak benar juga nih, Pak.
7: Tenang. Pokoknya ya, saya akan ajak anggota untuk semuanya datang. Kebenaran ini harus disuarakan.
0: Di saat genting ini, kejujuran menjadi senjata terakhir.
3: Bapak Ibu, ini adalah laporan keuangan koperasi. Jadi semuanya di sini transparan ya. Gak ada yang disembunyikan, gak ada yang ditutupin. Pokoknya kita akan semuanya terbuka di sini.
6: Iya, saya juga di sini mau minta maaf. Pak Wirjo, saya minta maaf ya Pak ya. Saya sempat kemakan isu Pak, saya mohon maaf sekali lagi.
4: Saya cuma bercanda. Bukan maksud saya sebenarnya mau ngomong kayak begitu.
7: Udah diam. Jangan rusak kebersamaan kita orang, Ton. Jangan banyak-banyak sebar fitnah. Kita harus sama-sama ngebangun Koperasi Merah Putih ini.
0: Melalui pertemuan tersebut, semua warga akhirnya sepakat. Dan kebenaran akhirnya membuka mata semua orang.
1: Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa lihat kan semua kebenaran sudah terbuka. Dan kita bisa lihat Koperasi Merah Putih ini sekarang milik kita, dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi kita bisa manfaatkan Koperasi Merah Putih sebaik-baiknya.
3: Nah, jadi sekarang usaha bapak ibu semua akan berkembang berkat Koperasi Desa Merah Putih.
7: Benar itu. Sekarang panen kita itu dihargai lebih layak dan juga lebih bagus.
1: Ya, bagus kan? Ayo kita semangat untuk Koperasi Merah Putih.
0: Dari konflik lahir kepercayaan, dari kebersamaan tumbuh kesejahteraan. Koperasi Merah Putih bukan sekedar lembaga, melainkan semangat gotong royong yang menyatukan langkah menuju masa depan yang lebih adil dan lebih sejahtera.

0: Tugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
0: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

0: cuek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabar ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

13 atau di pukul 1 siang ini ya. Dan juga selama 1 jam ke depan ya, bakal Don hadirkan buat kamu kita di info UMKM ya, dan juga kuliner yang bakal Don hadirkan untuk kamu, menemani kamu di santai siangnya kamu ya. Dan juga buat kamu teman Pro 2 ya, yang mungkin sedang mendengarkan RRI Pro 2 Merauke, selamat siang senja buat kamu ya.

Iya, karena tanpa makan kita pasti ada yang jangan sampai ya untuk tidak makan teman berdoa, karena bisa bikin kamu beraktivitas kembali dengan semangat ya tentunya teman berdoa. Oke ya, selama 1 jam ke depan ya bakal Dona hadirkan buat kamu ya, kita di info informasi ya, di santai siangnya ada informasi seputaran kuliner dan juga UMKM ya yang bakal Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di santai siangnya kamu ya. Dan juga buat kamu yang di mana nih, Pasar Mopa ataupun yang ada di Pasar Wamanggu ya, selamat siang saja buat kamu ya. Dan jangan lupa ya makan siangnya, dan selamat beraktivitas ya teman berdua. Oke, kita langsung saja ya teman berdua ke informasi yang pertama ya, yaitu seputaran kuliner ya, dan juga ada info-info UMKM teman berdua, di mana ada inovasi ya bumbu acar manisan buah asal ya, Tarakan yang lahir di masa pandemik teman berdua. Kira-kira apa nih teman berdua, manisan apa? Yuk kita simak sama-sama ya. Bisnis kuliner ya unik bernama bumbu

Nisan ya, Bua atau Bumcar sukses mencuri perhatian pasar lokal ya. Produksi inovasi ini ya dirintis oleh seorang pengusaha perempuan asal Kota Tarakan ya, bernama Rika Pratiwi. Usaha kreatif ini ternyata lahir ya dari situasi sulit ya saat pandemi COVID-19 ya melanda wilayah Indonesia ya. Tawam Pradua, pemilik usaha ya, menceritakan bahwa produksinya resmi ya meluncur saat perekonomian sektor UMKM sedang terpukul ya Tawam Pradua. Rika menjelaskan ya bagaimana cara orang mengkonsumsi ya buah tapi ada bumbunya. Katanya ia berhasil ya membuat bumbu yang memiliki ketahanan ya yang lebih lama. Bahkan bahan baku utama pembuatan bumbu unik ini memanfaatkan ya potensi lokal yang melimpah di Tarakan ya, Kalimantan Utara, Tawam Pradua. Ada buah nanas lokal ya diolah kembali menjadi selai ya sebagai bahan dasar utama bumbunya Tawam Pradua. Secara fisik ya, bumbu racikan Rika ini berbentuk cairan kental dengan rasa asam ya, manis dan pedas Tawam Pradua. Tekstur ya produk tersebut memiliki keunikan ya karena ada serabut-serabut asli dari buah

Bomcar ini didominasi oleh kelompok ibu-ibu dan kalangan remaja ya. Selain konsumsi langsung, buah ini juga ya diminati pelaku UMKM penjual buah potong ya. Para penjual buah kerap ya meminta kemasan botol kecil ya untuk mendampingi produk buah potong mereka ya. Karena kerjasama ini ya membuat jangkauan pasar Bomcar semakin meluas ya di Kota Tarakan, teman Pradua. Hingga kini produk Bomcar berhasil ya mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan industri kuliner ya, teman Pradua. Rika mengaku volume penjualan produknya masih sangat stabil berkat jaringan mitra yang loyal ya. Wilayah pemasaran utama Bomcar saat ini masih ya terfokus di area Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungkan. Bulungkan ya tercatat sebagai daerah dengan tingkat penjualan tertinggi hingga saat ini, teman Pradua. Selain pemasaran lokal, Rika aktif ya memperluas jangkauan pasar melalui event pasar di luar Kalimantan ya. Pada bulan Juni nanti, produk Bomcar yang dijadwalkan mengikuti pameran kuliner di Jakarta, teman Pradua.

Oke, teman Brandwa, itulah inovasi ya, inovasi bumbu acar manis atau bumcar, buah asal Tarakan yang lahir di masa pandemik, di mana seorang ibu ya yang mempunyai usaha ya, usaha kuliner ya, yang bernama Bumcar atau bumbu acar manis buah atau Bumcar ya, sukses mencuri perhatian pasar lokal nih teman produk, terutama ini buat kamu yang mau buat kulineran ya. Ini menjadi inspirasi juga ya buat ibu-ibu ataupun anak muda ya yang punya kreatif ataupun punya jiwa-jiwa ya untuk berbisnis ya, terutama UMKM ya. Ini wajib ya untuk kamu punya ide-ide ya kreatif, terutama kita yang di Merauke ini ya, sukanya yang apalagi ya, nah dengan kearifan lokal kita ada buah-buahan, ini menjadi inspirasi juga ya untuk mengajak kita juga ya untuk berbisnis ya, gimana meningkatkan kuliner kita ya, terutama ada banyak-banyak ya makanan-makanan khas kita yang ada di seputaran Papua Selatan ya teman Prado, wajib untuk kita tingkatkan ya, sehingga ini juga menjadi modal untuk kita harus berusaha ke depan ya teman Prado, sehingga apa yang menjadi impian kita ya bisa tercapai dan bisa dikenal ya di seluruh Indonesia dan juga di mancanegara teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di siang hari ini teman Pradua. Dan tentunya kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di santai siang tentunya dengan info-info seputaran kuliner ya dan juga UMKM teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di santai siang.

Kita masih di Santai Siang ya, tentunya dengan info-info seputaran kuliner dan juga UMKM bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di Santai Siangnya kamu Taman Pro 2. Dan tentunya setelah ini ya, dan juga buat kamu yang mau request lagu juga boleh ya, Kak Dona tunggu kamu ya, request dari kamu Taman Pro 2. Yuk kita ke informasi yang berikutnya ya Taman Pro 2, di mana ada dukungan efisiensi BGN tidak lagi didistribusikan MBG di luar hari sekolah Taman Pro 2.

Gizi Nasional atau BGN ya memastikan tetap mendukung efisiensi anggaran ya program MBG tahun 2026. Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya ya mengatakan efisiensi dilakukan lewat perubahan pola distribusi MBG Taman Pradua. Salah satu perubahan ya yang diterapkan adalah pembagian MBG yang semulanya 6 hari ya menjadi 5 hari Taman Pradua. Program MBG kini hanya diberikan saat siswa berada di sekolah ya, sehingga tidak ada lagi ya pembagian makan saat hari libur Taman Pradua. BGN juga ya menghapus sistem bundling ya atau paket makanan untuk hari libur. Meski ada efisiensi anggaran, pemerintah memastikan program MBG tetap berjalan optimal dan menjangkau ya penerimaan manfaat di seluruh Indonesia Taman Pradua. Oh, Taman Pradua jadi ya ini yang melalui MBG ya. BGN juga memastikan bahwa untuk pembagian makanan gratis ya yang semulanya 6 hari sekarang ya diturunkan menjadi 5 hari ya. Jadi yang mendukung ya proses efisiensi anggaran sehingga BGN pastikan bahwa makanan yang diberikan atau MBG yang diberikan ke setiap sekolah diberikan pada saat anak-anak di sekolah ya, sehingga pada hari saat liburan ya tidak dibagikan ya Taman Pradua. Oke, Taman Pradua itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Tapi kamu jangan kemana-mana ya. Kita masih di Santai Siang ya, tentunya dengan info-info seputaran kuliner ya. Dan juga UMKM Taman Pradua. Dan juga buat kamu yang mungkin lagi belum makan ya, ayo makan Taman Pradua. Sudah pada siang nih ya. Iya. Oke, kita dengarkan dulu ya beberapa hiburan lagu-lagu dan kita akan kembali lagi ya setelah beberapa hiburan lagu-lagu ini Taman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di Santai Siang.

6 menit ya waktu Indonesia Timur ya, itu bentar lagi untuk program santai siangnya dengan info seputaran kuliner dan juga UMKM bakal dona akhir ya Taman Prada 2. Dan tentunya kita di info terakhir ya, ini ada

ya di rumah ataupun di kulkas ya. Jadi ada beberapa tips ya. Seberapa lama ya daging kurban bisa bertahan di kulkas kamu nih teman produk. Ayo ada yang ada

Daging sapi atau kambing segar ya bertahan 3-5 hari ya teman Pro 2 pada suhu di bawah 4 derajat Celcius ya, bagi kayak beberapa porsi ya sebelum disimpan teman Pro 2. Dan juga jangan ya masukkan dalam kondisi masih hangat nih teman Pro 2. Yang buat punya kamu yang masih ada ya, ini wajib ya untuk kamu ketahui teman Pro 2. Di freezer ya, suhu kurang lebih ya 18 Celcius, kemudian daging kurban ya bisa bertahan ya hingga sampai 6 bulan teman Pro 2. Kemudian gunakan ya plastik vakum ya atau wadah kedap udara teman Pro 2. Beri label ya, tanggal biar mudah pantau ya masa simpannya teman Pro 2. Kemudian untuk rendang, gulai atau sate matang ya hanya di bertahan hingga 3 ya sampai 4 hari di dalam sealer ya, lebih singkat dari yang banyak orang kira ya. Simpan setelah dingin dan hindari ya memanaskan berulang kali teman Pro 2, karena pastinya bisa merusak cita rasa ya dari daging itu sendiri teman Pro 2. Kemudian pisahkan ya daging per porsi. Pastikan tangan dan wadah bersih ya, dan jangan sering buka tutup kulkas ya teman Pro 2. Kalau listriknya mati ya, misalnya listriknya mati lama, segera cek ya kondisi dagingnya sebelum dikonsumsi teman Pro 2.

Oke, teman Prado, itulah tadi ya beberapa tips seputaran daging kurban ya. Yang punya masih ada ya. Sementara yang habis ya sudah. Iya, kita orang Merauke bilang yang habis ya sudah, sampai di situ saja. Iya, yang punya masih ada stok ya. Ini ada beberapa tips ya yang tadi sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Iya, semoga ini menjadi bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Prado.

waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, seputaran kuliner dan juga UMKM yang tadi kita sudah simak bersama-sama ya. Dengan harapan semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman Pro 2. Dan

0: FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Kita memperdua, kita masih di santai siang ya, tentunya dengan info olahraga ya. Tadi kita sudah ikuti bersama ada info UMKM dan juga kuliner. Dan di pukul 2 ya, selama 1 jam ke depan bakal Dona hadirkan buat kamu, yaitu kita di info olahraga ya, bakal Dona hadirkan untuk kamu, baik olahraga ya dari dalam negeri dan juga dari luar negeri teman peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Tentunya kita masih di santai siang ya, dengan info-info menarik tentunya teman peradua ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di santai siang.

dengan info-info olahraga ya. Kita di info olahraga pertama nih teman Pro 2. Di mana ada Alwi ya tentang Naraoka ya, tiket semifinal jadi taruhan ya teman Pro 2. Alwi Farhan ya melaju ke perempat final Singapore Open ya 2026 dan siap menghadapi Kodai Naraoka ya. Duel ini menjadi ujian penting teman Pro 2. Alwi ya akan menghadapi Kodai ya di Singapore Stadion pada hari ini ya Jumat 28 Mei 2026 ya. Pebulu tangkis muda Indonesia ini membina

16, 16.21 dan 21.14, teman Pradua. Pihaknya juga ya belajar dari pengalaman ketika dirinya ingin ya menang, maka membuat blunder ya. Jadi ketika lepas ya game kedua, pihaknya lebih

ya. Meski ini tidak mudah dihadapi, teman Prado. Oke, teman Prado, itulah pebulu tangkis Indonesia ya, di mana ada Alwi yang akan masuk ya ke perempat final yang akan dilaksanakan pada hari ini, teman Prado, pada Jumat ya, 28 Mei 2026. Tentunya kita terkhusus ya, kita warga Indonesia harus ya mendukung tim kita ya, tim Indonesia Muda ya. Ini wajib ya untuk kita nonton ini, teman Prado. Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi olahraga pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di santai siangnya kamu nih, teman Prado. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2, meroket teman terbaik kamu.

Kita memperadua, kita masih di santai siang ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 14 lewat 23 menit ya, waktu Indonesia Timur ya. Tapi kami masih di santai siang, teman peradua ya. Masih

Si ya musim ini stabil di papan atas dengan beberapa catatan evaluasi penting musim ya 2025-2026 telah berakhir dengan hasil yang positif ya teman Pro 2. Bayangkara FC meraih 16 kemenangan, 5 imbang dan 13 kekalahan teman Pro 2. Mereka mencatat ya 53 gol dan kebobolan juga dengan jumlah yang sama teman Pro 2. Paul Monster ya mengaku tidak membuang waktu bersama Bayangkara FC ya. Ia segera merancang ya tim lebih kompetitif ya untuk target ya untuk musim depan teman Pro 2. Pihaknya menyelesaikan ya akhir musim dengan baik ya, tapi tetap profesional ya teman Pro 2. Pihaknya juga akan diskusi dengan manajemen agar musim depan Bayangkara FC kuat dan tetap tangguh teman Pro 2. Ini menurut pelatih ya asal Irlandia tersebut ya teman Pro 2. Aduh ini pastinya Kadona sudah pada mulutnya sudah pada keseleo ya. Ini harus minum kopi siang-siang nih teman Pro 2. Oke kita lanjut teman Pro 2. Itulah tadi ya informasi masih dari persepak bola Indonesia ya teman Pro 2. Dan tentunya kamu jangan kemana-mana kita masih di santai siang tentunya ya dengan info-info seputaran olahraga ya. Dan sebelum ke beberapa hiburan lagu-lagu yang akan Don hadirkan untuk kamu ya, Don mau menyapa kalian nih teman Pro 2 yang ada di seputaran Pasar Wamangu ya, ataupun yang ada di Pasar Mopa ya. Selamat siang saja buat kamu ya, dan selamat beraktivitas tentunya ya teman Pro 2. Dan tentunya buat kamu yang di mana nih seputaran Kuprik ya, dan juga di Tanah Miring, Kurik ya, bahkan sampai di Kumbe ya. Iya, yang masih mendengarkan RRI Pro 2 Merauke ya, selamat siang saja buat kamu ya. Dan selamat bersantai ya bersama keluarga di rumah teman Pro 2. Oke, kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di santai siang tentunya dengan beberapa hiburan lagu-lagu yang akan Dona hadirkan untuk kamu teman Pro 2. Tetap stay teman Pro 2 di Santai Siang.

0: FM.
1: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia.

dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, aku berharap padamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Pemerintah Provinsi Pemprov Papua Selatan optimis lomba talenta minat dan bakat siswa MBS tingkat provinsi setempat tahun 2026 mampu melahirkan generasi muda cerdas, berilmu dan berdaya saing tinggi. Hal itu disampaikan Asisten Satu Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Papua Selatan Agustinus Joko Guritno, mewakili Gubernur Apollo Savanpo saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka MBS di Taman Mandala Merauke pada Kamis 28 Mei 2026. Dikatakan kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang rutin dilaksanakan sejak berdirinya Provinsi Papua Selatan. Agustinus Joko Guritno mengapresiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tingkat provinsi maupun di empat kabupaten yang telah sukses menyelenggarakan seleksi tingkat kabupaten sebelumnya. Guritno menyebut peserta yang bertanding di tingkat provinsi merupakan para juara terbaik dari kabupaten masing-masing. Peserta lomba diminta untuk tetap semangat menunjukkan bakat, keahlian, dan pengetahuan terbaiknya. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus mendorong pembangunan sumber daya manusia orang asli Papua melalui berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Fokus tersebut disampaikan dalam dialog Sapapsel di Merauke pada Jumat 29 Mei 2026. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan, Fidelis Enggol, mengatakan pembangunan SDM menjadi prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, kehadiran Provinsi Papua Selatan harus mampu menciptakan generasi yang cerdas, sehat, dan mampu berdaya saing dengan daerah lain di Indonesia. Ia menjelaskan salah satu program yang dijalankan yakni penanganan panti asuhan di empat kabupaten cakupan Papua Selatan. Anak-anak asli Papua menjadi prioritas penerima perhatian pemerintah melalui dukungan kesejahteraan dan biaya hidup. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak Papua yang tinggal di panti asuhan. Hal tersebut dilakukan agar mereka memiliki rasa depan

yang lebih baik dan mampu menjadi generasi penerus Papua Selatan. Fidelis berharap pembangunan SDM dapat berjalan berkelanjutan melalui dukungan semua pihak. Pemerintah daerah juga berkomitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada anak-anak asli Papua. Kita ke informasi terakhir, Taman Pradua. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menilai penguatan teknologi penting bagi anak-anak Papua dalam menghadapi perkembangan zaman. Namun, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program teknologi bagi anak-anak. Kepala Bidang Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan Yunus Yod mengatakan pihaknya pernah merancang program dukungan teknologi untuk anak-anak Papua. Program tersebut ditujukan bagi anak-anak di panti asuhan. Ia menjelaskan pemerintah sebenarnya ingin menyediakan laptop dan sarana belajar teknologi lainnya, namun keterbatasan anggaran membuat program tersebut belum dapat direalisasikan tahun ini. Menurut Yunus, penguasa teknologi penting agar anak-anak Papua mampu bersaing di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah berharap kondisi anggaran daerah segera membaik. Ia berharap program teknologi untuk anak-anak Papua dapat kembali dilaksanakan pada tahun mendatang. Pemerintah juga ingin memastikan generasi muda Papua Selatan mampu mengikuti perkembangan digital. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

0: Kita Pampro 2, selamat sore ya buat kamu semuanya Tepang Pro 2. Dan tadi kita sudah ikuti bersama ada info Pro 2, kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di sore hari ini. Dan nantinya kita akan jumpa lagi di pukul 4 sore tentunya dengan program Sore Ceria Tepang Pro 2. Dan juga buat kamu yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di pagi hari, kok pagi? Sore hari ini teman Pradua ya, selamat sore saja buat kamu ya, dan selamat beraktivitasnya. Tentunya buat kamu yang masih mendengarkan RRI Pro 2 Merauke, selamat sore saja buat kamu ya, dan selamat bersantai ya bersama keluarga tentunya. Jadi kamu jangan kemana-mana teman Pradua, setelah ini bakal Dona hadirkan juga buat kamu ya, yaitu beberapa hiburan lagu-lagu ya untuk kamu menemani kamu di sore hari ini teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana mana ya. Tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, Biang, pedesnya na'udzubillah.
1: Ya, bonggane, mau jaluk sing pedes sebelah kekin malah kepedesan,
0: Bli. Yus, baginlah, pedesnya nikmat. Masya Allah.
1: Yus, hari gawe maning tak beli, ki, eseki.
0: Ya, wis, sok. Masih ake, ki, sebelah ke.
1: Ya, Yureni sekalian, tak?
2: Beli, ah, banyu putih baik. Isem dibiasa nginum banyu es. Napa ya, umumnya wong wadon loh, seneng pisan makan pedes-pedes kayak kenen. Baso pedes, rujak pedes, seblak apa mana?
0: Mangan ari beli pedes, jare isun sih kurang nikmat. Mangan pedes ku ya, ibaratnya sebuah perjuangan. Priben cara ngentok nang panganan, bagian keringetan gemrojos, ilat kayak kebakar, ya kudu diperagat nang sampai tuntas.
2: Ari isun sih, mangan pedes lo, tak anggap healing.
1: Eh, healing? Maksudnya priben ya Yureni?
2: Ya sebeli-beli ya kak, lamun mangan pedes. Kelalen yang masalah bagian sedepatku.
0: Anak-anak baik.
3: Punten.
1: Eh, Nok Indah. Nambah balik tak?
2: Nok, seblak Nok.
3: Iya mangga bu, mari.
0: Kuan anaknya bu om kang paling cilik tak?
1: Iya, kakangnya TKW. Beli balik-balik kunku. Mbu, napa?
2: Are bocah kun, kerjanya ini mendi sih?
1: Mbu, beli waru yuk. Nembe lulus tahun wingi kunku. Tapi isun lo katon lamun balik menggaweku. Kadang siang, kadang jam semene, kadang sore.
2: Eh tapi lagi kan ge, isun pernah dalam baliknya lo bengi pisan. Terus pernah sekali waktu isun arepin pasar subuh-subuh papasan, dewe kan nembe pengen mangkat.
0: Ai, menggawe apa ku nih? Balik mangkatnya beli jelasku.
1: Eh, tapi windaku hebat yuk. Wis duwe umah dewek ning perumahan yuk. Mangga eh, bu om curahku.
2: Oh, jadi curahku selamatannya Winda. Ai, bisaan ya. Wong wadon jaman sekian masih enom, wis pada duwe umah. Hebat pisan, Ca.
0: Eh, engko dikit. Isun jadi curiga, Ca.
1: Curiga? Maksudnya pribadi?
0: Eh, ya. Anak lanang isun baik kang kerja dikitan. Wis oli rong tahun durung duwe umah je. Masa Winda kang nembe lulus sekolah tahun wingi wis duwe. Singin dicoba.
2: Iya ya yuk. Balik menggawe beli tentu. Lala, aja-aja Nok Winda.
1: Wis ah. Gage dipangan sebelake ya yuk. Kau yang medok blenak yuk. Yuk gage.
3: Win, Mi, Mimin apa Mi? Bukatan ku wis turu Mi. Durung Nok. Mimi beli anak awak tah. Anak yang dirasa tah Mi. Beli. Mimi alhamdulillah sehat ya Nok. Nah, toli napa Mi durung turuku? Nok, hari ini tempat menggaweku priben. Betah beli. Ya betah Mi. Alhamdulillah. Ya wis syukur hari betasi. Tapi Mimi harap takon kia, jawab kang jujur li.
2: Harap takon apa Mimiku sampai durung turu jam semene?
3: Nok Winda beli macam-macam kan, ning tempat menggawe
2: Macam-macam pribe maksud teh. Mimi beli biasa emang kenen. Mimi oli omongan benak tah.
3: Pribenya Nok. Mimi lo, khawatir pisan Nok Winda menggawe kang beli-beli. Asal aku ake omongan Nok.
2: Astaghfirullahalazim. Nang apa Mimi sampai mikirnya mengkononku?
3: Ya beli Nok. Mimi pengen mastin nang baik. Anak Windaku, anaknya Mimi beli macam-macam konon. Mangkat panggaweku ya bener, lur rezeki sing berkah konon beli sih Nok.
2: Iya Mi, insyaallah pesen mama. Winda ceke. Menggawe kang halal ambil berkah rezeki dunia akhirat. Mimi oli omongan tah.
3: Ya mau konon iku Nok. Tapi wis lah, dia usah dibahas maning. Si penting kin Mimi wis ruki. Anaknya Mimi beli macem-macem.
2: Engkau dikit Mi, awite apa Winda dari omonganku?
3: Ya rane uang, anak bahaya lah si ngomongku. Winda aku mangkat menggawa beli jelas konon. Tapi tiba-tiba bisa duwe umah.
2: La ilaha illallah, uangku pikirannya belesak pisan. Kudu dijelas nang tah lamun kerjaning pabrik sistemnya kerjaku sif-sifan.
3: Ya wis lah Nok lah, sing penting kan hati Mimi wis lega li.

0: anaknya Mimi sing ayu dewek ya beli. Beli kayak kang dipikirin uang-uang. Sekian istirahat bayar nok wis pengi.
1: Uang kan namun beli wuru, Winda bakal mangkat menggawe nyambi gawa dagangan Mi. DP rumah get dibantu Aang karo Mimi.
0: Ya wis nok, Mimi paham. Kan Mimi gen wuru dewek. Tapi ya arane omongan uang kang beli-beli. Kun kang gawe Mimi pikiran ku nok.
1: Wis Mi, aja dipikiri ya. Anaknya Mimi insya Allah bisa jaga diri. Uang pengen ngomong apa bayi aja dirungu. Sekian Mimi.

0: Pesenannya wis kabeh ta, Nok?
1: Wis, Mi, kari dicek maning.
2: Alhamdulillah ya, Nok. Beli nyangka, gawe singkong meletus, awalnya iseng-iseng, malah bisa gue tambah-tambah ya.
1: Iya, Mi, alhamdulillah, batur pada cocok rasanya. Oh iya, Mi, rencana dina kieu anak kang pengen marek ning umah nganteri sertifikat halal.
0: Ai, wis dadi ta, Nok?
1: Iya, Mi, alhamdulillah.
2: Dede wis lengkap kabeh ya, Nok ya. Wis ana izin PIRT, sertifikat halal, lala cakra nemen kin siarane, Ca.
1: Iya, Mi, lamun nitip ning toko frozen kan jual singkong meletus jadi lebih pede.
2: Iya ya, Nok ya. Aduh, bismillah, moga-moga ana dalane. Mimi cuma bisa dukung bari dedonga ya, Nok ya.
1: Kesuwun ya, Mi. Ya wis, Winda siap-siap dikit, dalat mani arepan mangkat.
3: Jadi kini anaknya mendiki.
4: Ya embu, keder besti. Isun lagi beli bisa mikir.
3: Napa sih Ray lu? Biasanya wis weruh pengen jajan apa?
4: Ya wis lah, apa bae lah. Kang penting pedes.
3: Ya wis sejak keder-keder, seblak bae ta.
4: Ya wis yuh.
5: Waduh, pengen pada nyeblak ta ceritai.
3: Pak RT. Iya ki pak, pengen jajan seblak. Arep mendi Pak RT.
5: Ya, iki anak perlu delat nih bohong.
4: Di, anak apa je pak?
3: Kayaknya penting pisan ya pak, sampai di paraniku.
5: Hari sun sih, hanya menjalankan tugas. Mari ayu sari, yayu Reni.
4: Iya, Pak RT, mangga.
3: Mangga Pak RT. Yayu sari, ngintili Pak RT dikit bayu. Isun penasaran, kenapa sih sampai Bu Om dijujuk konon nih Pak RT?
4: Aja-aja.
3: Tolie, dorong apa-apa wis curiga. Tapi kudu diselidiki sih.
4: Ya wis, gas.
3: Sabar yuk Sari, kudu atur jarak dikit, ambil beli keburuan Pak RT lah.
4: Ya wis.
5: Jadi mengkonon, Bu Om.
2: Iya, kesuwun pisan ya Pak RT.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nah, iku nok pindah wis balik Pak RT.
1: Pak RT. Priben Pak, anak kabar baik tah?
2: Iya, Win. Ikili Pak RT nembe cerita ning Mimi. Winda wis bisa gabung ning koperasi Desa Merah Putih. Keren kan, Nok?
1: Iya tah Pak RT.
5: Iya, Nok. Kula dapat info koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani wis ana freezer. Mangga, singkong meletus frozen, produk Nok Winda bisa disiap nang.
1: Alhamdulillah, kesuwun ya Pak RT.
5: Selain singkong meletus frozen, ana produk apa maning Nok?
1: Produk keripik singkong, keripik sukun, maning wedang jahe Pak.
5: Kemasannya diperhatiin nang ya Nok, ambil aja gelis melempem keripiknya.
1: Insya Allah Pak RT. Winda wis pesen sealer, dadi insya Allah aman.
5: Nah, iya bener mengkonon. Dadi Nok Winda, duwe dagangan mengkenen wis weta.
1: Rintis sejak masih sekolah, Pak. Awite gegawean jajanan viral. Toli coba gawe keripik-keripik dikit. Toli gawe singkong meletus. Karena seringnya beda shift karo kang pesen, dadi digawe versi frozen, Pak RT.
5: Ya, wis syukur, Nok. Dadi jalan rezeki. Tambahan ya Nok, sekin wis anak koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani, mangga dimanfaataken. Harapane isun, bakal anak tangga kang pengen weru, pengen belajar Nok Winda bisa bagi ilmu, karo kang sejen yo.
1: Iya Pak, insya Allah Winda siap kapan baik. Siapa baik kang pengen belajar.
5: Duwe dagangan mengkenen, kerjaning pabriknya priben Nok.
1: Hari ini pabrik, untungnya kan kerja shift Pak RT. Jadi lamun ning umah bisa gegawean. Nah, lamun mangkat, sekalian gawa pesenan batur-batur.
5: Bisa anok bagi waktu we. Kang penting Nok Winda, ajak lalen istirahat deh. Tenaga diatur.
2: Ku Nok, rongok nang yo.
1: Iya Mi.
3: Walah Yusari, ternyata Nok Winda nyambi dagangan kedikku. Pantes bae masih enam bisa duwe umah.
4: Aduh, apa isu nuni? Kok dikit ya? Halo?
6: Halo Mi, Mi tolongin kita Mi. Aduh Mi, kipipen Mi, motor isunya lu ditarik leasing Mi. Duit kita lu entuk nang jodoh. Pripen Mi, tolong isun Mi.
4: Sira lu, jarang ngupai kabar. Sekalian nelpon gawe wong tua jantungan. Sira di sekolah ngambil pinter. Wis kerjaku bersyukur. Kerja kang bener aja malah sekarat kadal. Nabung setitik-titik ngomong masa depan. Nuduh malah dulanan judol. Bocah wis dauk dangkrak.

Hai hai hai, selamat sore teman Prado. Jumpa lagi ada kamu masih ya ditemani sama Kak Dona ya. Tentunya di sore ceria teman Prado. Dan tentunya di pukul 4 ya, selama 1

ya di sound trick ya Piala Dunia ya, setelah Jungkook BTS yang membawakan lagu utama di Qatar 2022, kini giliran Alisa Blackpink yang dipastikan rilis Goals ya sebagai salah satu soundtrack ya Piala Dunia 2026 tahun peradua. Tren ini wajar ya karena banyak grup idol K-pop punya identitas musik yang berapi-api ya. Penuh semangat dan syarat ya pesan persatuan yang cocok banget ya dengan tema besar Piala Dunia teman peradua. Dari Anthem ya yang menggelar sampai lagu penuh energi ya yang bikin bulu kuduk berdiri ya, vibesnya memang nyambung teman peradua. Lalu siapa saja idol K-pop lain ya yang sebenarnya punya vibes Piala Dunia banget ya dan layak digandeng untuk event besar ini teman peradua. Kira-kira siapa-siapa nih teman peradua ya? Yuk kita simak sama-sama ya. Yang pertama ada Lisa Blackpink. Resmi ya terlibat soundtrack ya Piala Dunia 2026 teman peradua. Sejak debut solo ya 2021, ia dikenal sebagai ikon global dengan musik dance ya, hip hop dan EDM yang penuh energi teman peradua. Kemudian ada Big Bang ya, di mana dinilai cocok ya untuk soundtrack Piala Dunia ya karena punya lagu-lagu dengan energi besar seperti Fantastic Boys ya dan Bang Bang Bang yang bisa menciptakan suasana stadion yang meriah teman peradua. Kemudian setelah Jungkook ya menjadi pengisi soundtrack ya utama soundtrack utama Piala Dunia 2022, banyak yang membayangkan ya BTS ikut terlibat ya di edisi berikutnya teman peradua karena popularitas global dan fandom ya mereka yang sangat besar.

Ini sama Prado. Kemudian ada Curtis yang disebut sebagai pendatang baru dibandingkan Big Bang ya atau BTS teman Produa. Namun dinilai punya energi genset yang kuat nih teman Produa. Grup ini juga yang disebut pernah tampil ya di NBA All Star Games 2026 dan menunjukkan kemampuan menghidupkan panggung internasional nih teman Produa. Kemudian ada GDOE dinilai ya cocok untuk soundtrack ya Piala Dunia karena memiliki warna musik EDM yang kuat ya dan energi yang bisa membangkitkan ya suasana meriah di stadion teman Produa. Kemudian ada Les Seraphim ya, dinilai cocok untuk soundtrack Piala Dunia karena lagu seperti Fear in the Bill dan Fairly membawa energi sangat ritme Latin ya serta pesan penting ya menyerah yang iya. Pesan pantang menyerah ya yang cocok untuk atmosfer olahraga teman Produa. Kemudian ada Stray Kids ya, dikenal dengan lagu berenergi tinggi seperti Miro ya, yang dianggap cocok untuk atmosfer Piala Dunia teman Produa sepanjang 2024-2025 ya. Mereka juga menggelar konser konser stadion ya di berbagai negara dan pernah ya berkolaborasi dengan Tottenham Hotspur ya teman Produa.

Kita memperadukan itulah beberapa idol K-pop ya, yang vibesnya cocok untuk bawain lagu Piala Dunia ini ya. Siapa sih kira-kira yang akan mendampingi Lisa K-pop tema peradua? Tapi Lisa K-pop ya sudah dipastikan akan membawakan ya lagu Girls pada sebagai ya salah satu soundtrack ya Piala Dunia 2026 teman peradua. Wow, ini pasti seru nih ya teman peradua. Dan juga ada beberapa K-pop ya yang lainnya yang akan pastinya sudah ya berpengalaman di panggung ya ataupun di event-event nasional ya teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi informasi yang pertama ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di sore hari ini teman peradua. Dan juga buat kamu yang sudah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya, baik di Pasar Mopa ataupun yang ada di Pasar Wamanggu ya, ataupun yang sedang mendengarkan ya RRI Pro 2 Merauke ya, selamat sore saja buat kamu ya, dan selamat bersantai bersama keluarga. Dan yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya di sore hari ini teman peradua. Oke, kita dengarkan dulu ya beberapa hiburan lagu-lagu yang akan Dona hadirkan buat kamu, dan kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di sore ceria ya tentunya.

Oke, teman produk kita masih di Suara Ceria ya, dengan info-info seputaran entertain dan juga informasi-informasi menarik ya yang bakal dan hadirkan untuk kamu teman produk. Yuk kita ke informasi berikutnya ya. Ini ada deretan seleb muda ya yang disorot ya karena isu kabur dari rumah teman produk. Media sosial ya kembali ramai setelah Purwanti, ibu dari Rikel, muncul ya ke publik dan mengklaim putrinya telah meninggalkan rumah selama sekitar 1 bulan terakhir ya, tanpa penjelasan detail ya soal keberadaannya teman peradua. Kabar ini langsung ya memantik ya netizen untuk mengingat kembali ya sederet seleb muda yang pernah terseret isu serupa ya. Mulai dari Ratu Sofia ya yang pada 2024 dikabarkan meninggalkan rumah usai hubungannya tidak direstui keluarga. Kemudian Loli anak Nikita Mirzani ya yang sempat diisukan kabur dari lantai 3 hingga meninggalkan safety house ya, hingga Sandrina Mikhail ya. Iya, kakak kandung Mikhail yang sebelumnya juga pernah dipermasalahkan soal tempat tinggal oleh sang ibu ya. Muncul kembali ya isu-isu ini memantik ya perdebatan lama soal batas privasi anak yang sudah dewasa dan urusan keluarga yang kerap dibawa ke ruang publik ya. Siapa lagi seleb muda yang masuk daftar nih teman produk? Yuk kita simak sama-sama ya. Ya, pada tahap yang pertama ya, pada tahun 2024, Nadia Bulan Sofia ya menyebut Ratu Sofia keluar ya rumah karena hubungan dengan Cornelius Suni ya tidak direstui ya, namun Ratu membantah dan mengaku memilih hidup mandiri ya teman berdua. Kemudian ada hubungan Nikita Mirzani dan putrinya Laura Meisani alias Loli ya sempat memanas. Loli juga beberapa kali jadi sorotan usai ya diduga kabur dari rumah hingga safety house ya teman peradua. Kemudian ada Rikel ya yang jadi sorotan setelah sang ibu mengungkapkan telah meninggalkan rumah ya selama sekitar 1 bulan. Hingga kini Rikel ya belum memberi klarifikasi ya terkait kabar tersebut teman peradua. Kemudian sebelum kabar Rikel ya hubungan Purwanti ya dan putri sulungnya Sandrina juga ya sempat jadi sorotan. Sandrina membantah tudingan ya tinggal bersama kekasihnya dan menegaskan hanya tinggal dengan asisten teman peradua.

Oke, teman Prado, itulah tadi informasi di mana ada beberapa seleb muda ya yang disorot karena isu kabur dari rumah. Ini menurut kamu gimana ya, teman Prado? Apakah perlu ketika sudah dewasa pastinya pengen sendiri ya dan menjalani hidup mandiri, tapi masih ada keluarga ya. Jadi gimana ya menurut kamu, teman Prado? Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Kamu jangan kemana-mana ya, tentunya kita masih di Sore Ceria dengan info-info yang menarik ya, teman Prado. Tetap stay, teman Prado, di Sore Ceria.

Kita pamprodo, kita masih di Sore Ceria ya, dan tentunya kita di info terakhir ya, di mana ada Jongkok ya, BTS lagi cari videografer hingga editor ya teman Prado. Ini siapa yang mau tertarik ya jadi editornya Jongkok BTS ya teman Prado. Jongkok ya mengunggah video motoran dan mengumumkan sedang mencari videografer ya serta fotografer ya untuk membuat konten teman Prado. Selain videografer ya, Jongkok juga mencari ya editor video dan bahkan mengajak kandidat yang terpilih untuk touring ya motor bersama dirinya teman Prado. Pengumuman tersebut langsung ya ramai dibanjiri komentar netizen yang

Aduh, siapa nih teman Pradua yang mau jadi fotografernya dan juga videografernya Jongkok teman Pradua. Aduh, iya, ini buat kamu yang punya kemampuan untuk mengedit ya. Ini wajib ya untuk kamu sekali-sekali dong. Iya, mengkali ada orang Indonesia yang mau niat ya. Boleh ya, iya. Oke, sama Prado, itulah informasi terakhir yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di sore hari ini, teman Prado. Jadi, kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz, RRI Prado, merangkai teman terbaik kamu.

Agama Prada tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 17 ya, lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program Sore Ceria kita sudah berakhir ya, teman Prada. Berbagai informasi dan hiburan ya, yang tadi sudah Don hadirkan untuk kamu, menemani kamu dari pukul 11 tadi hingga pukul 17 ini ya. Dengan harapan semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman Prada. Akhirnya saya Donata Mahuse ya, pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya. Tapi kamu jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 17 ya lewat 28 menit ya waktu Indonesia Timur, kita menantikan azan maghrib ya untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Saya Donata Mahuse ya, pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya. Dan kamu jangan kemana-mana karena nantinya kamu akan ditemani sama nantinya Wafa Alfariski ya, yang akan nemanin kalian semua, teman Prada, di program Jaga Malam nanti, teman Prada. Jadi tetap stay ya, teman Prada, di 96,4 MHz RRI Prada Merauke, teman terbaik kamu. Bye.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

sempurna. Dan sang bahaya yang didirikan

0: bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: ini ya, lucu sekali, beli deh. Yang ini sih, sudah punya, tapi warnanya aku suka, beli ah. Astaga, ada diskon nih, tapi kan aku juga sudah punya, beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar ajang Lomba Minat dan Bakat Siswa tahun 2026 yang diikuti perwakilan dari 4 kabupaten cakupan di provinsi tersebut. Lomba Minat dan Bakat Siswa atau MBS yang diselenggarakan merupakan ajang untuk menggali potensi dan talenta pada Lomba Minat dan Bakat Siswa. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Akademik Komunitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan, Oliva Koneng, selaku Ketua Panitia Pelaksana MBS, dalam laporannya pada pembukaan di Taman Mandala Merauke pada hari Kamis 28 Mei 2026 lalu. Menurutnya, kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai wadah untuk menggali, mengembangkan, dan menampilkan potensi terbaik yang dimiliki oleh para siswa di berbagai minat dan bakat. Ia mengatakan ajang talenta ini bukan hanya tentang meraih juara, tetapi juga tentang membangun rasa percaya diri, mengembangkan kreativitas, mempererat persaudaraan, serta menumbuhkan semangat sportivitas dan kerja keras. Melalui kegiatan ini diharapkan lahir generasi muda Papua Selatan berprestasi, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Oliva menjelaskan bahwa ajang talenta minat dan bakat siswa tingkat Provinsi Papua Selatan 2026 ini dilaksanakan secara luring dan daring. Diketahui jumlah peserta dari jenjang sekolah dasar yang mengikuti O2SN sebanyak 1.110 siswa dari 4 kabupaten yang ada. Sementara peserta jenjang sekolah menengah pertama sebanyak 121 peserta, juga dari 4 kabupaten, dan jenjang SMA SMK sebanyak

akan pada tanggal 5 hingga 15 Juli 2026. Kita ke info berikutnya. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berencana membangun panti asuhan terintegrasi untuk menangani anak-anak jalanan dan kelompok rentan lainnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan, Fidelis Ngol, mengatakan keberadaan panti terintegrasi sangat dibutuhkan. Selama ini pemerintah mengalami kendala fasilitas dan tempat rehabilitasi anak-anak jalanan. Menurutnya, anak-anak jalanan yang terlibat penyalahgunaan lem Ibon hingga tindak kriminal perlu mendapatkan pembinaan serius. Pemerintah juga menilai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan sesaat. Ia menjelaskan banyak program penanganan anak jalanan belum maksimal karena keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung. Meskipun begitu, pemerintah tetap berupaya menghadirkan solusi jangka panjang bagi generasi muda Papua Selatan. Fidelis berharap pembangunan panti asuhan terintegrasi dapat menjadi wadah pembinaan bagi anak-anak Papua Selatan dari 4 kabupaten cakupan. Pemerintah juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyelamatkan generasi muda dari pengaruh negatif. Kita ke info terakhir. Pemerintah kembali menggelar program pemeriksaan kesehatan gratis bagi pelajar melalui kegiatan screening anak sekolah. Kegiatan rutin ini dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun kalender akademik berjalan. Salah satu sekolah yang melaksanakan cek kesehatan gratis yaitu SMP YPPK Santo Kizito Kimam yang diikuti 72 siswa berasal dari kelas 7 dan kelas 8. Kegiatan tersebut dilaksanakan pagi tadi hari Jumat 29 Mei 2026. Tim medis dari Puskesmas Kimam memastikan seluruh tahapan pemeriksaan ini berjalan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan daerah. Dr. Sarah Maya Patuju selaku dokter pemeriksa menjelaskan bahwa pemeriksaan tahap pertama sedang berlangsung secara intensif pada bulan ini. Dr. Sarah Maya Patuju mengatakan selain SMP Kizito hingga saat ini, pihak tenaga kesehatan telah merencanakan kunjungan medis ke 6 sekolah yang berbeda. Namun berdasarkan laporan jadwal terbaru dari para guru, kegiatan ini baru terrealisasi penuh di 4 sekolah. Screening ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan para siswa tetap terpantau dengan sangat baik. Sinergi antara tenaga medis dan pihak sekolah sangat dibutuhkan untuk segera merampungkan sisa target yang ada. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan? Teman terbaik.

0: Cening, bangun Ning. Ini hari tumpuk pengarah. Bapu sudah di Tegalan menyiapkan canang. Yuk, bangun.
1: Nggak, Bu, sebentar lagi. Duh, kenapa mesti sekarang sih? Padahal udah janjian sama teman-teman mau jalan-jalan.
2: Cening, tolong bawakan canang ini ke pohon mangga. Kita haturkan pejati dulu sebelum kita ke sawah.
1: Kenapa harus aku sih, Bapa?
2: Karena suatu hari sawah dan Tegalan ini akan kamu jaga. Alam tidak hanya diwariskan, ia harus dipahami. Ngerti?
1: Iya, tapi kenapa sih setiap 6 bulan harus begini? Pohon kan gak bisa marah kalau gak dikasih sesajen. Dan kenapa harus sekarang? Aku itu udah janji sama teman-teman, Pe. Mereka udah nunggu. Lagi pula, cuma pohon aja juga.
2: Cuma pohon. Dari pohon itu kita makan. Dari padi itu kita hidup. Tanpa mereka, tak ada yang bisa kita jual ke pasar. Dulu, kakekmu selalu bilang, manusia mudah lupa. Kalau tidak diingatkan lewat upacara, kita merasa semua ini milik kita sendiri.
0: Bukan soal marahnya, Ning. Ini soal ingat atau tidaknya kita. Tumpek ngarah bukan hanya tradisi, Ning. Ini cara kita mengucap terima kasih. Pohon mangga itu sudah memberi kita buah tiap musim. Padi di sawah memberi kita beras tiap hari. Tanpa mereka
1: kita belilah di pasar.
0: Dan pasar dapatnya dari mana? Ayo.
1: Iya, tapi gak bisa, ntar aja. Aku mau keluar sama teman-teman. Udah, aku pergi sebentar ya, Bu.
0: Eh,
1: pokoknya aku mau pergi. Cepat, Kak, cepat.

0: Akhirnya, kamu datang juga. Kamu bebas dari upacara.
1: Aduh, iya, kabur dikit gak apa-apa kan?
0: Hari ini sepi di rumah ya. Semua pada sibuk upacara.
1: Iya, ribet banget. Harus kasih sesajen ke pohon segala. Aduh, kenapa baunya kayak tegalan rumahku ya?
2: Jenny?
1: Eh, kalian dengar nggak? Losari, kamu dengar nggak barusan?
0: Dengar apa?
2: Jenny? Jenny?
1: Siapa itu? Ampura? Siapa? Stop! Kenapa sawah Bapu jadi mengering? Pohon kelapanya kenapa layu? Daun-daun pohon mangga kenapa semua rontok? Jangan ambil semuanya. Padinya, pohon mangganya. Jangan!
0: Jenny, kamu kenapa?
1: Aku kenapa loh, Sari?
0: Kenapa kamu tiba-tiba menangis dan bicara sendiri? Kamu kenapa?
1: Enggak. Aku harus pulang sekarang, Losari.

0: Jening?
1: Ampun, apa-apa. Jening, Jening tadi lihat sawah kita kering. Pohon-pohon seperti menjauh dari kita, Bapa. Ibu.
2: Apa yang kamu lihat? Mungkin bukan tentang sawah, Ning, tapi tentang hatimu.
1: Ampura, Bapa. Ampura, Bu. Jening salah. Jening lupa berterima kasih. Jening takut, Bu.
2: Ya, udah-udah. Tidak ada kata terlambat untuk bersyukur, Ning. Ya?
3: Om Swastiastu, terima kasih sudah memberi kami makan. Terima kasih sudah tumbuh meski kami sering lupa. Jening janji tidak akan lagi menganggapmu cuma pohon. Terima kasih ya pohon, sudah memberi kami hidup.

Sejak hari itu, Chening tidak lagi menganggap tumpek pengarah sebagai tradisi yang merepotkan. Ia mengerti, bersyukur bukan hanya menaruh sesajen di pangkal pohon. Bersyukur adalah menjaga air tetap bersih, tidak menebang sembarangan, tidak menyia-nyiakan makanan, menghormati yang tumbuh, karena dari situlah hidup bertumbuh. Dan ketika daun-daun berdesir di pagi hari, Chening selalu tersenyum. Karena ia tahu, itu bukan sekedar angin, itu pengingat. Demikian drama radio persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Nggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali nggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan.
3: Teman terbaik kamu.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam. Jaga malam.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, bertemu lagi dengan Wafa Alfarizi di sini yang akan menemani kamu dalam program Jaga Malam. Ya teman Pro 2, gimana nih kabar kamu di hari ini? Ada yang masih makan daging gak nih? Atau mungkin lagi bakar daging nih sekarang? Atau mungkin gak dapat daging? Ya teman Pro 2, semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat dan juga penuh semangat untuk menjalani hari. Pokoknya harus optimis menjalani hari ya teman Pro 2. Kalaupun ada yang mengganjal di hati atau kesulitan, jalani aja teman Pro 2, badai pasti berlalu kok. Jadi kamu tetap harus menjaga semangat, menjaga mood, menjaga diri, dan juga selalu positive vibes ya teman Pro 2. Sebarkan positive vibes, maka feedbacknya juga akan positif ke diri kita. Kalau kamu gak nemukan orang baik, jadilah salah satu orang baik tersebut teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, di malam hari ini kamu akan ditemani dengan info kesehatan teman Pro 2. Seperti biasa ya, di hari Jumat pastinya kamu akan ditemani dengan info kesehatan dalam program Jaga Malam. Udah ada beberapa info yang disiapkan dan bakal aku hadirkan buat kamu teman Pro 2. Ini kayaknya kita masih di suasana Idul Adha ya teman Pro 2. Jadi ya masih seputar daging dan kolesterol. Ya teman Pro 2, di info pertama aku akan memberikan kamu tips jaga kolesterol tetap aman saat mengkonsumsi daging teman Pro 2. Sebenarnya daging ini apa ya, kalau dikonsumsi sewajarnya ya aman-aman aja teman Pro 2. Tapi kadang di momen dapat daging kurban itu biasanya orang akan kalap atau mungkin ya karena dapat daging banyak jadinya dimasak semua dan dikonsumsi dalam satu waktu teman Pro 2. Dan hasilnya dar, kolesterol naik, leher terasa tegang dan juga kaki agak sakit. Ya banyak lah pokoknya teman Pro 2. Untuk itu aku akan membagikan tips menjaga kolesterol tetap aman saat mengkonsumsi daging kurban teman Pro 2. Di info kesehatan yang kedua, aku bakal mengajak kamu untuk mencari tahu lebih jauh apa akibatnya jika kita tidak tidur selama beberapa hari. Nah, ini buat teman Pro 2 yang sering banget nge-game, ngejar rank atau apapun itu sampai nggak tidur. Stop teman Pro 2, itu berbahaya untuk tubuh kamu. Karena tubuh itu perlu istirahat ya teman Pro 2. Ibaratnya tidur itu ya sebagai refresh dan juga regenerasi sel. Contohnya gini, HP kamu kalau nggak dicas itu dia bakal mati ya pastinya. Kalau teman Pro 2, kalau tubuh kita sebagai manusia itu akan kolaps teman Pro 2 atau apa ya, kacau lah anggapannya ya, seperti itu teman Pro 2. Nanti kita akan bahas bersama apa sih akibatnya kalau kita nggak tidur selama beberapa hari. Sebelum kita ke info yang pertama, kita dengerin dulu ya lagu-lagu berikut ini. Buat kamu yang mau request lagu juga boleh ya teman Pro 2. Di nomor WA kita di 0821-4899-4964. Oke, kita dengerin lagu dari Star B yang berjudul Berikan Yang Terbaik. Dan juga lagu-lagu lainnya. Oke, kita dengerin sama-sama ya. Tetap di sini aja di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Ya, teman Pro 2, Hari Raya Idul Adha itu identik dengan umat Islam yang melaksanakan sembelih hewan kurban ya, teman Pro 2. Umumnya berupa kambing, sapi, atau domba. Kalau di Arab Saudi atau di manapun negara yang ada unta, biasanya juga unta dijadikan hewan kurban, teman Pro 2. Daging kurban kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembagian tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ibadah kurban. Daging ini biasanya diolah menjadi beragam olahan yang menggugah selera dan nikmat, teman Pro 2. Kondisi ini membuat konsumsi makanan berlemak cenderung meningkat. Sebagian masyarakat bahkan mengkonsumsi olahan daging secara berlebihan saat Idul Adha maupun setelah Idul Adha, teman Pro 2. Kebiasaan tersebut dinilai dapat meningkatkan kadar kolesterol. Kolesterol tinggi atau yang dibiarkan dapat membuat pembuluh darah menyempit dan juga mengeras. Kondisi inilah yang akan membuat kamu rentan mengalami berbagai penyakit. Oleh karena itu, penerapan pola hidup sehat saat mengkonsumsi daging kurban menjadi penting untuk diperhatikan. Langkah ini membantu menjaga kesehatan selama menikmati hidangan kurban. Dilansir dari laman Kementerian Kesehatan, salah satu anjuran ialah menerapkan pola makan bergizi seimbang. Masyarakat disarankan membatasi makanan tinggi kolesterol serta memperbanyak sayur dan buah sambil menikmati daging kurban ya, teman Pro 2. Jadi kalau kamu makan olahan daging kurban, setidaknya ada sayur, teman Pro 2, entah itu sawi atau kol atau apapun itu, yang penting sayur, teman Pro 2. Hindari mengolah bagian daging yang terlalu memiliki banyak lemak, teman Pro 2. Pastikan daging juga dimasak hingga matang dengan sempurna. Makan-makan hidangan daging yang cukup banyak ini juga perlu dibarengi aktivitas fisik. Anjurannya yaitu berolahraga. Aduh, agak belibet banget nih. Sorry, teman Pro 2. Anjurannya yaitu berolahraga rutin selama 30 menit hingga 60 menit. Olahraga ringan juga biasanya itu udah cukup, teman Pro 2. Entah jalan kaki atau bersepeda atau mungkin kamu nge-gym itu juga udah cukup sebenarnya, teman Pro 2. Ringan-ringan aja itu udah berdampak bagi kesehatan kamu. Masyarakat juga diminta memperhatikan gejala yang berkaitan dengan kolesterol tinggi. Gejalanya antara lain mudah mengantuk, pegal tengkuk, dan juga nyeri dada. Apabila keluhan tersebut muncul, alangkah baiknya segera melakukan pemeriksaan kesehatan ya, teman Pro 2. Apalagi kalau udah kerasa ngantuk atau perut terasa begah karena makan daging, teman Pro 2. Apalagi kalau habis makan daging langsung tidur, itu bikin perut begah, teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong soal tidur nih, kamu pernah kepikiran nggak kalau kita nggak tidur berhari-hari itu apa yang terjadi ya? Apakah ada dampaknya atau nggak ada dampak sama sekali? Atau mungkin dampaknya kerasa tapi kecil banget, teman Pro 2? Setelah ini aku bakal ngajak kamu untuk membahas apa akibatnya jika kita tidak tidur selama berhari-hari. Penasaran kan? Jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Tetap di sini aja di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam. Yuk jaga malam bareng Pro 2. Jaga malam.

Kembali lagi teman Pro 2, masih di Jaga Malam dengan info kesehatan. Ya, teman Pro 2, penelitian dalam International Journal of Occupational Medicine and Environment Health mencatat rekor waktu paling lama seseorang untuk tidak tidur, yaitu selama 264 jam. Artinya angka ini setara dengan 11 hari berturut-turut. Meskipun kamu tetap bisa menjalani kehidupan dengan normal, tentunya ada sejumlah efek yang akan terjadi pada tubuh kamu kalau nggak tidur selama berhari-hari. Terlepas dari hasil penelitian yang telah ada, belum ada batas yang pasti mengenai seberapa lama manusia bisa bertahan tanpa tidur. Hanya dalam waktu 3-4 hari saja, tubuh sudah dapat mengalami gejala parah seperti halusinasi dan sulit berkonsentrasi. Berikut ini adalah sederet efek yang akan kamu alami kalau nggak tidur selama beberapa hari. Yang pertama, tidak tidur selama 24 jam. Mungkin ini masih lumrah ya teman Pro 2, atau mungkin dianggap biasa aja. Padahal dalam tahap ini, kemampuan kamu dalam mengingat, koordinasi, dan mengambil keputusan telah mengalami penurunan, teman Pro 2. Kamu juga berkemungkinan mengalami efek lain seperti rasa ngantuk yang berat, mudah marah, kesulitan berkonsentrasi, kadar gula darah dan hormon kortisol pemicu stres meningkat, otot tubuh menjadi tegang, tubuh gemetar, penglihatan dan pendengaran juga mulai kabur. Efek ini terjadi karena otak berusaha menghemat energi seminim mungkin selama kamu tidak tidur. Otak akan memasuki fase yang disebut tidur lokal. Selama fase ini, tubuh menghentikan fungsi saraf pada beberapa bagian otak. Tapi bagian lainnya tetap masih berfungsi normal, teman Pro 2. Kamu mungkin tampak sadar, tapi kemampuan kamu dalam melakukan beberapa hal telah berkurang secara drastis. Berbagai efek yang kamu alami akan berangsur hilang begitu kamu mendapatkan waktu tidur kembali. Setelah tidak tidur selama 36 jam atau 1,5 hari, produksi hormon kortisol, insulin, dan beragam hormon pertumbuhan lainnya mulai menjadi kacau balau, teman Pro 2. Perubahan ini turut mengacaukan nafsu makan, metabolisme tubuh, suhu tubuh, mood, tingkat stres, dan siklus tidur secara keseluruhan. Selain beragam efek tersebut, dampak lain yang timbul akibat tidak tidur selama 1,5 hari penuh antara lain kelelahan, di mana kelelahannya itu udah kelelahan parah banget teman Pro 2. Motivasi, perhatian, dan kemampuan mengambil keputusan semakin berkurang. Kesulitan memikirkan solusi saat dihadapkan dengan masalah sehari-hari. Lalu gangguan bicara, baik dalam pemilihan kata ataupun nada bicara. Di fase ini kamu akan sangat mudah marah teman Pro 2. Bahkan mungkin kesenggol aja kamu bisa ngamuk bukan main tuh teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, setelah 48 jam, kebanyakan orang biasanya akan kesulitan untuk tetap terjaga setelah tidak tidur selama 2 hari berturut-turut. Jadi, setelah kamu nggak tidur 48 jam atau hitungannya itu 2 hari, kamu malah akan susah tidur, teman Pro 2. Jadi, malah kamu insomnia dan nggak bisa tidur. Tubuh mulai menghentikan fungsinya sehingga kamu mungkin mengalami micro sleep, yaitu tidur singkat selama 30 detik atau kurang. Tapi untuk tidur yang efektif dan tidur berkualitas, itu sulit untuk didapatkan teman Pro 2. Bagi orang yang tidak tidur dalam waktu lama, efek ini dapat terjadi kapan saja tanpa bisa dikendalikan. Setelah terbangun dari micro sleep, kamu mungkin mengalami pusing yang sangat sakit di kepala dan disorientasi tanpa mengingat pernah mengalaminya. Setelah tidak tidur selama 72 jam atau 3 hari, teman Pro 2, berbagai efek yang sebelumnya kamu alami kini menjadi semakin gak karuan dan kacau, benar-benar kacau, teman Pro 2. Keinginan untuk tidur semakin tidak terbendung sehingga kebanyakan orang akan menyerah pada periode ini. Namun, jika kamu mampu tetap terjaga, kamu berkemungkinan mengalami beragam gangguan parah pada fungsi berpikir, mood, serta emosi yang gak bisa dikendalikan. Percakapan sehari-hari pun menjadi suatu hal yang amat sulit untuk dilakukan. Selain itu, kamu akan juga mengalami efek-efek seperti kelelahan parah, sangat mudah merasa kesal,
bahkan terhadap hal-hal kecil, lalu gangguan konsentrasi dan ingatan yang parah, bahkan bisa hilang ingatan sementara tuh teman Pro 2. Lalu ada kesulitan berkomunikasi dengan orang lain, paranoid atau ketakutan sendiri, mood yang depresi dan juga rasa cemas tanpa sebab. Setelah itu akan mengalami halusinasi akut serta ketidakmampuan melakukan multitasking dan mengenali emosi orang lain. Mengalami kurang tidur sesekali dalam beberapa bulan mungkin tidak berakibat banyak bagi kesehatan. Tapi ingat, kurang tidurnya yang wajar ya teman Pro 2. Bukan 3 hari benar-benar gak tidur tuh teman Pro 2, atau 2 hari benar-benar gak tidur karena main game mulu. Aduh, itu bahaya banget teman Pro 2. Membiarkan tubuh tidak tidur selama berhari-hari dapat memicu dampak yang lebih berbahaya, baik bagi diri kamu maupun orang lain. Karena ketika kamu tidak bisa mengendalikan emosi, orang lain akan menjadi sasaran kamu, teman Pro 2. Untuk menghindari efek berbahaya akibat tidak tidur, kamu bisa meningkatkan kualitas tidur dengan menerapkan kebiasaan tidur sehat atau sleep hygiene. Dan itulah beberapa dampak kalau kamu tidak tidur selama beberapa hari. So jangan dicobain ya teman Pro 2. Ini cukup menjadi edukasi biar mengingatkan kamu bahwa tidur itu penting. Bukan malah setelah ini kamu bakal cobain tuh gak tidur 3 hari ya teman Pro 2. Bahaya banget tuh. Demikian info kesehatan yang bisa aku bagikan buat kamu di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu, dan menjadi pengingat kita untuk selalu menjaga kesehatan teman Pro 2. Oke teman Pro 2, setelah ini di pukul 9 kita akan mengikuti program Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja. Nanti kita bakal ketemu lagi setelah program Music Live Chat. Tetap di sini aja, dijaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: LC Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waduh.
2: Jangan pakai Pai lah. Jangan pakai Pak lah.
0: Oh, apa tuh? Oh, enaknya dia berarti.
1: masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
2: Jangan apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Aman.
2: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya masuknya ya?
2: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wis, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih.
1: Iya.
0: Gakil benar. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas iya, nih?
2: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
2: orang Batak.
0: Oh, ini iya, oke. Iya. Oke, Abang.
1: Sama-sama anggota.
2: Halak kita.
0: Iya, benar. Dia kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
1: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
1: Iya.
2: Diajarin. Orang Batak.
0: Udah. Tapi boleh ceritain gak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
2: Coba dulu, Pak Pai dulu.
0: Ya, silakan.
1: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak? Kita nih.
2: Udah 10 tahun kita nih, 2016
0: ada,
2: ya.
0: Wow.
1: Ada 10 tahun. Ya.
0: 10 tahun.
1: Lanjut dah, walau dua doli, cerita lanjut dah.
2: Ya, jadi dulu ketemunya kena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
2: Okay. Ya, saya waktu itu aktivis mahasiswa, aktivis pemuda gitu. Terus rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme gitu ya. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya,
0: betul,
2: lupa Pancasila gitu. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya gitu. Nah, terus kemudian tercetuslah ide apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak-anak muda. Musik kira-kira gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia. Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
0: Oke.
2: Okay. Yang dari namanya aja udah kelihatan kan udah sangat peduli terhadap Indonesia. Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, "Ya deh, kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan ini ya mengingatkan terus menerus kita, terutama anak muda untuk selalu cinta bersama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu." Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu syair maknanya luar biasa.
0: Yes.
2: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita. Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertati-tati lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
0: Wow.
2: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah, yeah. Sekarang kita sedang udah jadi sebetulnya, albumnya udah ada, cuman kita pola rilisnya
0: pernah
2: beda dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
0: Oke. Oke.
2: Okay. Nah, lanjut Mr. Pai.
1: Ya. Ya, mungkin kalau ngelihat belakang sedikit. Mm-hmm. Dulu kan waktu di band Lawas yang
0: Yeah,
1: yang
0: okay.
1: Tadi yang yang tadi siapa tadi? Kawan kamu yang
0: Elan menyapa sempat ya.
1: Iya. Bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
0: Yes.
1: Jadi waktu itu banyak apa? Banyak banget yang terinspirasi sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influence-nya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
0: Betul.
1: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Mm-hmm. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wadoli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Mm-hmm. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya.
0: Okay.
1: Semangatnya itu bisa menyebar karena musik. Hmm. Dan berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
2: propaganda.
1: Iya gitu ya, benar, propaganda. Iya. Ya. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih.
0: Okay.
1: Sebenarnya
0: sebagai alat ya.
1: Membangun kesadaran bagaimana musik tuh bahasa universal.
0: Yes.
1: Yang yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
0: Benar.
1: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan. Mm-hmm. Yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik tuh bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang.
0: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak
1: betul,
0: kita gimana,
1: betul.
0: Pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
1: Betul.
0: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan mungkin karena apa ya?
1: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
0: Oke.
1: Okay. Asian Games itu bagaimana ada momentum kesatuan apa, ada momentum. Mm-hmm. Terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo-Ayo tuh.
0: Yes. Ya. Betul. Nah,
1: di situ tambah yakin lagi, waduh.
0: Yeah,
1: harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
0: Betul.
1: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Mm-hmm. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
0: Oke. Karena
1: tambah yakin. Semenjak itu tambah yakin lagi dah. Tambah lagi ketemu Wak Doli yang memang apa ya? Dia punya semangat natural ya.
0: Betul.
1: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi dan punya latar belakang musik juga dia.
0: Wow.
1: Anak mudanya waktu muda dia ngeband juga.
0: Ngeband juga ya.
2: Jadi alam semesta mendukung gitu.
0: Oh, bener.
1: Betul.
2: Nyambung semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kita.
1: Iya, betul.
0: Betul.
1: Wadoli juga punya cerita tuh bagaimana.
0: Gimana, Bang?
1: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman, gimana Wadoli?
2: Jadul. Iya, jadi saya waktu itu pernah jadi ketua umum KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Wah ini anak muda jadul katanya pikirannya gitu. Nah itu membuat, loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri, kira-kira gitu kan.
0: Oke, benar.
2: Dan menurut saya itu bahaya gitu. Karena itulah yang mempersatukan kita kan. Yes. Sebenarnya kan. Yang merasa kita senasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu gitu.
0: Betul, betul, betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya berarti ya.
2: Iya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya kata gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus-menerus yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara, tinggal di tanah leluhur yang luar biasa, kaya, hebat, dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita kena bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat, kalau yang mengikat kita nilai-nilai dasar yang kita pilih itu kita gak paham atau malah cuek gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
0: Betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya ya. Oke, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Window Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih, berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih, garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Ya. Boleh, kita ngomongin soal albumnya. 10 Windu ya. Indonesia
1: 10 Windu,
0: nih.
2: 10 Windu
1: ya.
2: 10 Windu. Jadi, 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita. 80 tahun. Mm-hmm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap ya. Dan sebetulnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang.
0: Oke.
2: Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Windu, Windu itu kan 8 tahun.
0: 8 tahun.
2: Bahasa Sanskerta yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Anak-anak lupa juga.
0: Betul, gitu, betul.
2: Ya. Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8 jadi 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini
0: berkolaborasi. Benar ya.
2: Iya. Ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam.
0: Semesta mendukung, betul. Nah,
2: jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi 10 Windu 8, nah isinya ada 8
0: lagu,
2: lagu. Nah jadi itu soal albumnya.
0: Oke.
2: Okay. Dalam rangka memperingati kemerdekaan kemarin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya, maksudnya dirilis album ini yang ingin disampaikan tuh sebenarnya apa?
2: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
0: Oke. Okay.
2: Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
0: Oke. Okay.
2: Dari 8 lagu itu kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang.
0: Okay.
2: Itu satu bangsa, satu nusa satu bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
0: Yes.
2: Nah, yeah, itu Beat. Yeah. Nah, itu nanti coba dijelaskan lagi Beat itu kan. Ini katanya album pertama lagu pertama yang
1: kebangsaan
2: nasional kira-kira kebangsaan. Nah, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Okay.
2: Nah, yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
1: lagu baru
2: sendiri, lagu baru. Gitu.
0: Oke, kalau dari Bang Pai sendiri ada nggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini, di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme kebangsaan, tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu.
1: Ya, kalau dari prosesnya sih, terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, biasanya dikirim ke gua. Dan di situ gue jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan, karena kan memang harus kalau dibikin nada tuh harus ada yang penyesuaian gitu.
0: Yes, betul.
1: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
0: makin banyak yang dikirim ya.
1: Makin banyak dia. Susah direm udah.
0: Aduh.
1: Ya pokoknya itu gitu, tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya, tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama, di tanah air, walaupun mau kemana pun kita pergi tetap tanah ini nggak bisa kita lupa gitu.
0: Betul.
1: Itu sih poin yang paling entengnya gitu.
0: Benar-benar. Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
1: Bukan lagi rumah, udah di dalam darah.
0: Gitu. Oh iya. Oke. Benar.
2: Jadi apa ya untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
0: Yes, betul.
2: Jadi saya dengan Sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
0: Oke. Okay. Ya,
2: chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
0: Betul. Gitu.
2: Jadi, nah itu yang menguatkan kita, jadi terus ini terus berkolaborasi gitu.
0: Yeah.
2: Nah, dan ini bisa tek-tek-tokan. Jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang gitu kan. Nah, terus kasih ke Pai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar Pai buat aransemen mulai dulu, nota-nota dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
0: Iya,
2: bisa begitu. Nah, bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu, baru di buat aransemennya. Nota musiknya, kita sebaliknya gitu.
0: Okay.
2: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu.
0: Oh,
2: nah terutama di lagu Tanah Airku ini.
0: Kan Tanah Air ya.
2: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi sama.
0: Betul.
2: Udah top lah gitu.
0: Yes.
2: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang gak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
0: Bener.
2: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya, lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya. Jadi mau apa aja ada di Indonesia.
0: Yes.
2: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung elang yang mungkin belum tentu ada tempat lain. Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
0: Yes.
2: Ombak,
1: ibu.
2: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya. Itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
0: Oh, ya.
2: Kita jadi seperti ini ada ibu.
0: Melayakan
2: kita,
1: betul.
2: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita,
0: betul.
2: Gitu ya. Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya. Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang di luar negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar negeri itu, tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selanjutnya mengingatkan, ayo dong pulang dong, ya, sama-sama kita gede nih negara kita nih,
0: bangsa
2: kita nih, kira-kira gitulah
0: pesannya. Betul.
1: Ibu di situ juga bisa di nggak cuma ibu Pertiwi
0: ya, bukan iya bisa benar.
2: Ibu Pertiwi
0: jadi nggak cuma diartikan sebagai ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu benar.
1: Bisa dua-duanya ya?
0: Bisa dua-duanya. Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
1: Nggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu gitu. Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi, itu udah bukan cuma sekedar rumah, udah menjadi darah, udah.
0: Bener.
1: Gue nggak apa sih artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
0: Betul, sepanjang hidup yang diterima data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya, berarti ya Bang ya.
1: Gue bergaul dengan teman-teman dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gue gitu.
0: Oke, betul. Jujur gue makin penasaran, kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Tapi mungkin buat teman Pro 2 semua seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya, biar mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, ibu pertiwi kita Indonesia gitu. Jadi kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan baru aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman, Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke kan?
0: Oke banget.
1: Lagunya dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Udah lama gue nggak nyanyi.
1: itu orang yang nggak sadar tuh.
0: Iya bener ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih, apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya semoga ya.
0: Semoga
2: ya. Pastinya sih pengen. Cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Benar. Ya. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa. Iya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita lihat Wak Doli lah.
1: Cita-citanya sih gak mungkin Bip sama Slang 134.
0: Waduh. Iya. Oke. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Jadi didoain aja kita. Oke. Lanjut, ini buat Bang Doli nih. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini mencari talent-talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Gitu.
1: Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya. Rencana kita mau buat yang kedua tuh nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu tahun mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik, programnya Bedah Musik. Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: Bedah Buku ya,
1: Bedah Buku ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat syarat makna itu gitu. Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik, kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya. Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermisi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Slang, ada apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
0: Gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya, Bang Doli.
1: Oh iya. Kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme. Ya ini insya Allah ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya lah.
0: Benar.
1: Banyak varian gerakan lainnya, kira-kira gitu.
0: Benar. Berarti masih ada peluang selanjutnya, mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia Berjaya gitu ya Bang ya.
1: Kira-kira begitu.
0: Oke deh. Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai.
0: Boleh, Bang Pai silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
2: Jadi dia bisa bahaya. Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir, atau pemerintah gimana tuh Pak? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan.
0: Betul.
2: Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya, ke semua hal terkait industri yang mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
0: Betul.
2: Ya. Indonesia keren ya. Contoh simpelnya. Contoh simpelnya misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya. Yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh enggak lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu?
0: Oke. Ya, benar.
2: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang Pak, aku memang apa ya? Kadang-kadang nangcup nggak yang di atas-atas ini gitu ya.
0: Oke, kalau dari Bang Doli, gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya. Apa dibandingkan dengan kita sendiri, kita nih kita ini hebat loh gitu loh.
0: Betul.
1: Ya nggak kaya gitu, nggak kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya kayak kayak begini gitu belum tentu juga orang punya kayak yang lain di negara lain gitu. Nah jadi nah ini yang saya kirakan tadi, kenapa ini gua dikirakan ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka asal Amerika punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu.
0: Okay.
2: Betul.
1: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesiakan dunia kira-kira.
0: Betul.
1: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita menduniakan Indonesiakan dunia.
0: Betul.
1: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
0: Betul.
1: Jadi mari kita dukung sama-sama.
0: Yes.
1: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
0: Yes.
1: Gitu. Ya, kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran ke depan gitu. Nah, ini paling tidak kita istilahnya ngejolok-jolok dulu lah negara pemerintah. Ini walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini.
0: Betul.
1: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu, kita punya apa, Lokananta ya dulu ya.
2: Lokananta.
1: Industri musik ya.
2: Iya.
1: Industri musik yang dimiliki negara.
2: Iya.
1: Betul.
2: Iya. Perusahaan rekaman.
0: Rekaman negara.
1: Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar nih.
1: Betul. Nah, kenapa udah sadar waktu itu? Nah, kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi? Kira-kira gitu.
0: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali, dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk proyeknya, dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Window Indonesia ya. Ya, tentunya bisa didengarkan di mana aja nih berarti.
1: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
0: Amin. Betul sekali. Jadi
2: ini sukses juga buat RRI ya.
0: Terima kasih. Ya, luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Editama pamit. Kita ketemu lagi next week. Bye bye.
3: Okay. Alright. Music Life Chat.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: efek macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Jaga Malam. Sudah saatnya aku pamit undur diri. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita dalam program Jaga Malam hari ini. Semoga info-info yang aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang setia mendengarkan Pro 2 kapanpun dan dimanapun. Ya, teman Pro 2, aku juga ingin mengingatkan kamu untuk mengecek pintu dan jendela sebelum kamu tidur dan juga mencabut peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan. Semoga malam ini kamu tidur dengan nyenyak dan besok pagi bangun dengan semangat baru untuk menjalani hari. Mewakili teman-teman yang bertugas hari ini, kami juga mengucapkan terima kasih banyak. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

0: Cinta Kasih Karunia. Maaf ya telat datangnya, tadi ada sedikit urusan.
1: Ah, gak apa-apa kok. Diminum dulu tuh jusnya.
0: Ya udah, minum dulu ya, haus nih.
1: Iya, minum tuh.
0: Wah, ada berita heboh nih. Aku share ah, bakalan viral nanti nih.
1: Stop dulu. Kamu harus tahu yang kamu share itu benar atau tidak. Pastikan dulu kebenarannya, jangan asal di-share. Bisa-bisa kamu terjerat pasal 28 Undang-Undang ITE. Kalau kamu sebarin berita palsu atau hoax.
0: Oh, begitu ya. Makasih ya, sudah diingatkan.
1: Iya, jangan HP-nya aja yang smart, tapi usernya juga harus smart.
0: Ayo, jadilah generasi cerdas anti-hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Arsitektur rumah orang Marin atau Malin Anin dalam istilah setempat, yaitu suku asli yang ada di Kabupaten Merauke, ternyata amatlah sederhana. Rumah-rumah mereka didirikan berlantai tanah, berdinding balok-balok kayu yang kokoh, beratap ilalang atau bisa juga menggunakan daun nipah. Masyarakat Marin Anin tinggal dalam kampung-kampung yang biasanya memiliki paling tidak sebuah rumah bujang yang disebut gotat. Kaum lelaki sejak remaja tinggal di rumah ini. Sementara itu di sekitar gotat berdiri rumah-rumah keluarga yang disebut oram aha atau rumah kaum wanita yang lebih kecil ukurannya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Drama Radio Rumah Tanpa Pintu. Pinggiran kota itu selalu punya cara sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mulai rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan, antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi, mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.

0: Ma, kakak Lia mau kemana? Kok baju-bajunya kakak semua dibawa?
1: Kakak Lia mau pergi sekolah, Rio. Kakak kamu dapat kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh, sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah. Atau anak-anak dari keluarga yang susah seperti kita ini.
0: Oh, sekolah itu yang mama pernah cerita, yang tidak pakai uang.
2: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak kayak kakak dan kamu.
0: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih dan takut? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengejari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah ya?
2: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya saja tidak ada. Kadang kakak mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
3: Lia, kamu jangan bandingkan diri kamu sama orang lain ya, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada. Tapi pintu kesempatan itu selalu ada. Bagi yang mau berjuang dan berusaha, nak.
2: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba dan puji Tuhan bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya pintu masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
3: Terima kasih ya, nak. Karena kamu tidak menyerah dan mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
0: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Terus nanti Rio dan teman-teman mau belajar dengan siapa kalau kakak pergi?
2: Rio, kamu kan bisa tidur sama mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya, asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
0: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih, Kak?
2: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga kita bisa belajar banyak hal, bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
0: Berarti nanti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa pindah dari sini ya kan, Ma?
3: Amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo istirahat sekarang.

0: akan selalu berdoa untuk kakak. Rio yakin kakak akan jadi orang hebat nanti.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, Nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi pintu rejeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah ya, Nak. Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Lia pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

dengan langkah kecil tapi membawa mimpi besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan impian luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Selamat pagi dan salam kreatif dari Gedung RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Imam mengawali lagu kemuliaan dengan mengucapkan doa. Kemuliaan kepada Allah di surga. Injil mengisahkan tentang kemuliaan Yesus di atas Gunung Tabor, di dunia, di bumi. Kita bergembira, kita bersyukur atas karunia rahmat itu. Kemuliaan Yesus terpancar lewat karya-karyanya, lewat mujizat-mujizatnya kepada orang-orang kecil dan miskin. Yesus menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, menjadikan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang mati hidup. Dari mujizat-mujizat itu, apa yang bisa kita renungkan? Sebagai orang Kristiani, sebagai orang beriman, Tuhan mengajak kita untuk mendengarkan suaranya dan mengikuti jalannya. Namun kita kerap tidak mau mendengarkan suaranya dan mengikuti jalannya. Marilah kita belajar untuk melihat kemuliaan Tuhan Yesus dalam kesederhanaan yang ada di sekitar kita.

0: hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: FM。
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahose. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan terus menyalurkan bantuan usaha bagi kelompok orang asli Papua. Program tersebut menyasar kelompok usaha di 4 kabupaten cakupan Papua Selatan. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan, Fidelis Enggol, mengatakan bantuan diberikan dalam bentuk tunai maupun barang. Bantuan tersebut difokuskan untuk mendukung usaha perkebunan perikanan hingga usaha kecil masyarakat asli Papua. Ia menjelaskan di Kabupaten Merauke terdapat 3 kelurahan yang akan menerima bantuan pada tahun 2026. Ketiga wilayah tersebut yakni Kelurahan Kambundu, Kelurahan Kelapa Lima, dan Kelurahan Samkai. Selain bantuan juga disalurkan kepada kelompok usaha batu bata di Kabupaten Bovendigul dan kelompok usaha di Kabupaten Mapi. Pemerintah berharap semakin banyak kelompok usaha asli Papua yang mengaju permohonan bantuan pada tahun mendatang. Fidelis menegaskan program pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu langkah strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. Pemerintah juga berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah. Kita ke informasi berikutnya, teman Pradua. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PMK Kabupaten Merauke terus memfokuskan program pembangunan kampung pada peningkatan kemandirian desa. Program tersebut menjadi prioritas kerja PMK pada tahun 2026. Ivona A. Nathan, Kepala Seksi Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Merauke, mengatakan Dinas PMK memiliki 3 bidang utama yakni bidang pemerintah kampung, bidang pemberdayaan masyarakat, serta bidang penataan dan kerja sama kampung. Seluruh program kerja diarahkan untuk mendukung kemajuan dan kemandirian kampung di Kabupaten Merauke. Menurutnya, indikator utama yang menjadi fokus PMK adalah peningkatan indeks desa. Karena itu, seluruh program dan kegiatan disusun untuk memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung. Selain itu, PMK juga mendorong pengembangan badan usaha milik kampung bersama dalam program pembangunan kawasan pedesaan. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal kampung. PMK Merauke juga terus melakukan pendampingan pembinaan dan fasilitas kepada pemerintah kampung dan pengelola dana desa dan alokasi dana kampung. Langkah tersebut dilakukan

dilakukan agar penggunaan anggaran dapat berjalan efisien dan tepat sasaran. Kita ke informasi terakhir Taman Pradua. Kehadiran pusat pemerintah Provinsi Papua Selatan di wilayah Kurik membawa perubahan bagi masyarakat Kampung Harapan Makmur. Perubahan tersebut terlihat dari peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk di kampung tersebut. Sutamto, Kepala Kampung Harapan Makmur Distrik Kurik, mengatakan jumlah penduduk di wilayah tersebut bertambah sejak adanya aktivitas pemerintah di sekitar wilayah tersebut. Banyak masyarakat pendatang dan menetap sementara di Kampung Harapan Makmur. Menurutnya, peningkatan jumlah penduduk berdampak pada kebutuhan tempat tinggal, harga tanah dan biasa sewa rumah atau kos di wilayah Harapan Makmur juga mengalami kenaikan cukup tinggi. Selain itu, masyarakat yang sebelumnya mayoritas bekerja di sektor pertanian mulai beralih membuka usaha lain. Sejumlah warga kini membuka kios makanan dan usaha catering untuk memenuhi kebutuhan para pekerja dan pendatang. Sutamto menjelaskan pembangunan infrastruktur yang terpusat di kawasan pemerintah juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Namun demikian, perubahan sosial akibat peningkatan jumlah pendatang juga perlu mendapatkan perhatian bersama. Sutamto menambahkan perubahan kondisi sosial masyarakat harus diantisipasi agar tetap tercipta keamanan dan kerukunan di Kampung Harapan Makmur. Saya Donata Mahusia, demikian Info Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Spanya.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Spada.
1: Sarapan dulu yuk sambil dengerin Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

tanggal 30 Mei ya, diperingati sebagai Hari Pengertian Multiple Scoliosis ya teman peradua. Mengutip dari laman resmi Netian Multiple Scoliosis ya,

mempengaruhi otak ya. Sumsum tulang belakang dan saraf optik, teman perodua. Penyakit ini menyebabkan ya berbagai gejala potensial seperti penglihatan ya. Kemudian gerakan lengan atau kaki, sensasi atau keseimbangan, teman perodua. Penyebab MS sampai saat ini belum ya diketahui, namun yang diketahui adalah bahwa ada sesuatu yang memicu sistem kekebalan untuk menyerang SSP, teman perodua. Gejala, kemudian ada gejala multisklerosis ya. Gejala umum yang terjadi pada penderita multiple bervariasi ya untuk masing-masing orang ya. Gejala ini juga dapat mempengaruhi ya bagian tubuh yang berbeda-beda, teman perodua. Yang pertama kelelahan ya, kemudian kesulitan berjalan, kemudian masalah penglihatan, kemudian ada masalah kandung kemih, kemudian mati rasa dan kesetrum di bagian tubuh tertentu, kemudian kejang dan otot kaku. Yang berikutnya masalah dengan keseimbangan dan koordinasi, kemudian masalah berpikir, belajar dan berencana. Jenis multisklerosis ya, terdapat dua jenis multisklerosis ya.

Stunting MS ya teman Produa. Ini adalah jenis MS di mana seseorang mengalami serangan gejala yang tiba-tiba ya, dapat memperburuk dan membaik dan periode waktu tertentu ya. Orang dengan MS relapsing akan mengalami gejala memburuk yang berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu dan bulan ya. Kemudian perlahan-lahan membaik dan rentang waktu yang serupa ya teman Produa. Kemudian antara 1 sampai 2 dari setiap 10 penderita multisklerosis mengidap jenis MS ya, primartin, gejala akan muncul dan memburuk secara bertahap ya teman Produa. Pada MS progresif primer ya, gejala penyakit secara bertahap ya

Missing atau MS, di mana terjadi serangan gejala yang memburuk dan kemudian membaik dalam periode waktu yang tertentu sama perah dua. Meskipun pada awal MS progresif primer mungkin tidak terlihat berbeda deh dari relapsing ya. Seiring berjalan waktu ya, perbedaan dalam perkembangan penyakit menjadi lebih jelas ya. Pada MS progresif primer ya, gejala kelemahan, gangguan kognitif ya, kesulitan berjalan dan masalah neurologis ya lainnya cenderung menjadi lebih parah secara bertahap ya teman berdua. Setiap orang dengan MS memiliki pengalaman yang unik ya, dan perkembangan penyakit dalam dapat bervariasi. Oleh karena itu penting untuk berkonsultasi dengan dokter dan tim perawat kesehatan untuk memahami dan mengenal gejala serta perkembangan penyakit yang terkait dengan setiap jenis NS ya teman berdua. Oke, itulah tadi ya teman Prado penjelasan tentang peristiwa sejarah ya yang terjadi di tanggal 30 Mei ya. Yaitu di mana ya hari memperingati Hari Multiple Sclerosis Sedunia ya. Semoga

Ulang tahun saja buat kamu ya. Panjang umur dan sehat-sehat selalu ya tentunya teman produk. Dan selalu dipermudahkan ya rezekinya. Amin, amin, amin. Oke, teman produk, itulah tadi informasi ataupun peristiwa sejarah yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Tapi kamu jangan kemana-mana ya. Tentunya kita masih di Spada dan kita akan jumpa lagi di pukul 7 tentunya dengan info-info menarik teman produk.

Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada. Sarapan dulu yuk, ambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

yang kita di input yang pertama ya. Ini ada 5 cara ya mengurangi kadar lemak pada saat masak daging ya. Masak daging ya sudah capek-capek ya, tapi hasil kuahnya berminyak tebal dan rasa enak ya teman Prado. Yuk kita simak sama-sama ya 5 cara simpel teman Prado. Yang pertama ya, pilih daging bagian yang minim lemak ya. Gunakan potongan daging rendah lemak seperti khas dalam dan khas luar ya, atau gandik agar kuah tidak terlalu berminyak ya. Sebelum dimasak ya, buang sebanyak mungkin ya bagian lemak putih yang menempel ya pada bagian daging. Karena lemak tersebut akan mencair ya selama proses memasak dan membuat kuah terasa lebih berat ya teman-teman. Kemudian yang berikut ya, rebus daging 2 kali, buang air pertamanya ya teman-teman. Rebus daging ya sebentar hingga keluar lemak ya, darah dan kotoran ya, yang membuat air menjadi keruh teman-teman. Lalu buang air rebusan pertama ya, setelah dibilas masak kembali ya dengan air baru agar kuah lebih bersih, ringan dan aroma daging terasa lebih segar ya teman Prado. Kemudian yang berikutnya, dinginkan kuah untuk pisahkan lemak ya. Setelah dimasak ya, dinginkan kuah agar lemak ya mengeras di permukaan dan mudah diangkat ya dengan sendok teman Prado. Cara ini ya membantu mengurangi minyak berlebih ya, tanpa menghilangkan rasa gurih ya, rasa gurih kaldu ya, sekaligus membuat kuah terlihat lebih jernih dan ringan ya saat disajikan teman Prado. Kemudian yang keempat ya, panggang atau tumis, kurangi minyak tambahan ya. Memanggang, menumis cepat ya, atau memakai teflon ya, membantu mengurangi penggunaan minyak karena lemak alami daging akan keluar saat dipanaskan teman Prado. Gunakan api sedang ya, dan tiriskan daging setelah matang ya, agar hasil memasak tetap gurih, harum dan tidak terlalu berminyak ya teman Prado. Kemudian yang berikut ya, yaitu tambahkan banyak sayuran ya. Sayuran seperti wortel, kentang, buncis, tomat ataupun jamur ya membantu membuat masakan daging terasa lebih segar ya dan tidak terlalu berat teman Prado. Selain menyerap ya sebagian minyak, sayuran juga ya menambah tekstur ya.

sumber dagingnya. Ini 5 cara buat kamu yang punya daging-daging pilihan yang sering ada stokan di kulkas ya. Ini wajib untuk kamu ketahui gimana untuk cara menghilangkan minyak ya dari daging tersebut. Pertama, pilih bagian daging yang minim lemak juga. Kemudian ada rebus daging 2 kali ya sebelum air pertamanya dibuang. Kemudian dinginkan kuah untuk pisahkan lemak ya. Yang berikutnya, panggang atau tumis, kurangi minyak tambahan ya. Dan yang terakhir, tambahkan minyak tambahkan banyak sayuran dalam peraduan. Oke, dalam peraduan.

Dapat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

apa sampai bubuk maca ya harus disaring. Dan ini ada beberapa penjelasannya dari teman berdua. Menyaring maca ya sebelum diseduh ternyata bukan sekedar langkah tambahan ya. Proses ini membantu ya menghasilkan tekstur yang lebih halus ya, rasa lebih seimbang dan tampilan maca yang lebih menarik juga ya teman berdua. Bubuk maca perlu disaring ya untuk mencegah gumpalan agar lebih mudah ya larut saat dicampur dengan air panas ya teman berdua. Kemudian proses penyaringan membantu menghasilkan ya tekstur maca yang lebih lembut ya, halus dan nyaman diminum ya teman berdua. Kemudian maca yang tercampur rata membuat rasa lebih seimbang ya, sehingga

menyaring matcha ya, membantu menghasilkan tekstur matcha yang lebih lembut sama beradua. Kemudian matcha yang campur rata membuat rasa lebih seimbang ya. Ada juga seimbang dan enak ya ketika diminum. Kemudian

0: mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
1: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023, rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Spanyol.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada. Sarapan dulu yuk, ambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Di sisi wilayah cuaca ya, untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya Taman Prado. Yuk kita ke informasi yang berikutnya ya. Ini ada belum.

Blomon akan muncul ya pada 31 Mei 2026 sebagai full moon ya. Kedua dalam satu bulan kalender ya setelah purnama pertama terjadi pada 1 Mei 2026.

Minta Mapradua. Puncak Blue Moon ya diprediksi terjadi pada hari Minggu 31 Mei 2026 pukul 15:45 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 16:45 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 17:45 waktu Indonesia Timur, teman Pradua. Dengan penampakan bulan tetap berwarna putih, kekuningan serta tampak ya berdekatan dengan bintang terang antara di konstelasi ya teman Pradua. Blue Moon ya, Mei 2026 bisa diamati langsung dengan mata telanjang di area minim polusi cahaya teman Pradua. Sementara pengguna binokular ya, teleskop dengan mount filter ya, hingga smartphone ya disarankan mengatur fokus dan eksplor ya, agar detail bulan ya terlihat lebih jelas saat dipotret.

Pertama kita di bagian timur ya, pastinya di 17.45 ya. Iya, ini wajib untuk kamu ya melihat secara langsung ya bulan yang akan terbit.

BMKG Merauke untuk ya melaporkan secara langsung cuaca di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya Teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana karena nantinya setelah BMKG kita akan kembali lagi dengan info menarik Teman Pro 2. Masih ada info yang bakal Lona hadirkan untuk kamu Teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru.
1: Pada
0: cuaca hari ini.
2: Oke, teman Pro2, kita sudah tersambung dengan perakirawan cuaca BMKG Merauke. Ada Harun Asharid ya, yang akan melaporkan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat pagi Kak Harun.
3: Halo, selamat pagi Madonna.
2: Iya, apa kabar nih Kak Harun?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Iya, silakan dengan laporannya.
3: Baik, terima kasih waktunya. Halo, selamat pagi teman Pro2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Harun Arasid, inilah informasi selengkapnya. Kondisi cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya untuk pagi hari ini diperkirakan berkondisi berawan. Siang hari nanti diperkirakan berkondisi hujan lokal atau hujan yang tidak merata. Malam hari nanti diperkirakan cerah berawan. Dan dini hari diperkirakan berkondisi berawan. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya berkisar antara 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 68 sampai dengan 94%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan arah selatan dengan kecepatan 8 sampai dengan 30 km per jam. Berikutnya kita masuk ke informasi perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Merauke dan sekitarnya. Yang pertama untuk wilayah perairan Laut Asmat, diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai dengan 1,5 meter. Selanjutnya, perairan Laut Yosudarso diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Berikutnya, perairan Laut Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1 meter. Dan perairan Laut Arafuru bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 1,5 meter. Selanjutnya, kita beralih ke informasi pasang surut di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum pertama akan terjadi dengan ketinggian 4,1 meter pada pukul 13.00 WIT dan pasang maksimum kedua akan terjadi dengan ketinggian 4,6 meter pada pukul 24.00 tengah malam nanti. Sementara untuk surut minimum pertama akan terjadi dengan ketinggian 2,8 meter pada pukul 19.00 WIT. Dan surut minimum kedua akan terjadi dengan ketinggian 0,5 meter pada pukul 8.00 WIT esok hari. Kemudian informasi untuk perkiraan cuaca esok hari Minggu 31 Mei 2026, cuaca di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan akan terjadi berkondisi berawan. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat membantu Anda semua dan tetap waspada terhadap segala kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi. Saya Harun Arasid, perkirawan hari ini undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali di pembaruan cuaca berikutnya. Terima kasih kami kembalikan ke studio.
2: Oke, terima kasih Kak Sarit untuk laporan perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.
3: Baik, terima kasih juga.

kalau 8 menit ya waktu Indonesia Timur ya, itu bentar lagi kita akan mengakhiri ya untuk program sepadanya. Dan tentunya kita di info terakhir ya teman Prodo, yaitu jangan ya langsung ini buat kamu yang masih punya ada tulang-tulang ya, tulang-tulang hewan kubra, kurban ya, kok kuburan, iya kita lanjut ya, jangan langsung masukkan tulang sapi kurban ya ke freezer ya, ini kita simak sama-sama ya kira-kira seperti apa ya. Dapat banyak tulang kurban tapi ya bingung cara simpannya ya. Jangan sampai salah nih teman Prado. Ternyata ada kesalahan umum ya yang banyak orang lakukan ya, mulai dari mencuci

tulang ya sebelum disimpan ya. Masukkan semua jadi satu sehingga lupa soal freezer ya. Freezer brown yang bikin kaldu jadi hambar ya. Padahal dengan cara yang tepat tulang kurban bisa tahan berbulan-bulan di freezer nih teman Prado. Ayo kita simak sama-sama ya seperti apa teman Prado. Yang pertama, jangan dicuci tulang kurban ya sebelum disimpan nih teman Prado. Cukup lap dengan tisu dapur ya untuk serap sisa darah ya. Kemudian mencuci ya, meningkatkan kelembaban. Iya, meningkatkan ya kelembapan dan mempercepat ya pembusukan meski di freezer teman Prado ketika dicuci ya. Jadi bisa kamu gunakan tisu dapur juga ya, karena kalau mencuci dapat meningkatkan kelembapan ya di dalam freezer sendiri teman Prado. Kemudian jangan simpan tulang dalam ukuran besar ya, akan membeku jadi satu dan susah dipisahkan ya. Potong-potong kecil ya sesuai porsi-porsi ya, sekali masak sebelum dimasukkan ke wadah penyimpanan teman Prado. Kemudian mau simpan lebih dari 3-4 bulan ya, blensir dulu ya 3-4 menit lalu celup ya air es teman Prado ya. Setelah kering ya simpan dalam wadah kedap udara ya atau ziplock ya. Buang udara sebanyak mungkin sebelum ditutup teman Prado. Kemudian berilah tanggal, maksud kami label ya, tanggal dan jenis tulang di setiap wadah ya. Terapkan sistem FIFO ya, yang pertama dipakai suhu freezer ideal minimal kurang lebih 18 derajat Celsius ya, agar tetap kualitasnya terjaga teman Prado. Kemudian waspada freezer brown, tulang berubah warna kecoklatan ya, dan ada kristal es berkelebihan ya. Kalau itu terjadi, sumsum bisa kering dan kaldu jadi hambar ya. Sudah simpan dengan benar kamunya teman Prado ya. Iya, semoga kamu sudah pada simpan ya dengan benar ya, atau sudah pada habis nih pastinya ya, atau ada yang masih simpan ya untuk mungkin hari Minggu makan-makan ataupun bakar-bakar ya. Yang sudah habis ya itu resiko kamu ya, ngapain mau kasih habis ya, bercanda. Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini teman Prado. Dan tentunya waktu juga sudah membatasi kita, dan tidak terasa ya sudah menunjukkan pukul 8:52 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program Sepada Kita sudah berakhir ya teman Prado. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini ya, dengan harapan semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Prado. Tapi kamu jangan kemana-mana teman Prado, karena nantinya setelah ini bakal ada hit list ya teman Prado hingga pukul 10 nanti. Setelah lagu Indonesia Raya, kamu akan ditemani ya sama Kak Dona nantinya dengan info Prado teman Prado. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Prado, Merauke teman terbaik kamu.